Itulah kepada cina ka, ya bagaizan kita kena puna, ya kecuali kita kena ya ikut checking company dari kau berapa lama, nak kerja kanto, singka di gentes del kanto panah, ini este dia glorioso.